war taka thil siam te kalpui tur chuan ngai tua fel tur le chin fel tur mabak tam tak kan la nei ani mun phia hi tlemin han thur bing hlekila tuna mitam berina kanman achanga zor chwa mai hi a olin boipui tur atlem em ema hei hi mizo ten kanlin ber tur po ani ome amai ro chu keini pol hian hetiang lo dewa shalsum tamzo kan thlen pui thei in be se thuwa hetiang hian kan han ti danglam ta dewa akwang achangin akau hi kan bal veka akwang tak hi chu kan pai thunga chung hun phia kau kan bal khom te chu

Ilama atang tihla, ilama atang lalpa tihla kan ngay tlak tak ron sa tukha vanal say lawa. Ani, doon na chuan sindi laltan puin van kuwa tihla asak ilaw ngay tlang u.